ino ba metu pian wenlong kari rimpinga rom kwene meye nyu chao kere gonyere yura papat agamera be bedape endo lar bo yesu kristo mana chang joy second na nono ha no ha ken imat beti ni maro mane mata mo jalu ko metik pelwa kuno ba tiu kere nadi o konyo jo apole tai gu gocha joge papat kai tikere kechkom wenya papat ti kuoni ikuri timara jo komuni chogo ti alor kom chogri manu goba manu bur wenya chatan tuwa po amore kom chene beru wenya wenya chi wer yele pacho ringi lar bo yesu kristo kuno wenya chatina ha bot beti ni maro kai wur bor e changi bele kenyete do pure bogi ni paro tengira me beti ni maro tiu kede ti mata yu chora para chelti piru aboro ame ko ni bie wunu bor wun jo ame wol kede me yechu no ana bi wenyu koru nuong beti ni mara kokori tetugu e tetugu wede kokoro town council achu kai yae tutum peri e kato kabusa me kokoro e te nungu yo bete chwai ki me tutum cham atira na hapa jutunga beti ni maro pebe kanyi ko goch kede yela papat mwecha tira bot beti ni maro mewe ku lega lega mo ba te changa yini neno pingecha pol go chimina manota bira bichel not a beer, not a chill, a board of